0: nih.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap. Eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya di mana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puwe gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti.
5: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti hantik sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kat pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dan ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ku thua mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi dan ku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
6: Nyang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyingkapinya. kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki pasti terjadi, karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
5: Be putu asa, dahsyat deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lebih. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji. Asero ni talah urun terpis. Makaji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyingkapinya.
7: kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki pasti terjadi. Karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: nanti lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UI
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Abilal, dolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam nga dah jemput nga Honda pasti han tep tabo. Tapi mga nga becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput nga becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu u mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kuaji, Ase Ron ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Orang yang kuat bukanlah pegulat, tapi orang yang bisa mengontrol dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya ya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UBI
0: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku punya.
3: Panen along dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Khattab.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hansip sabo. Tapi mengenang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh bata Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir.
1: Oh, beres dah bang. Munyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumuwewek tak malam-malam. Puman le kena tika meng mentang.
7: Boh panenai ro kawan. Got tak tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Puh kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kamelanganan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UI
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku punyo.
3: Pane na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kopi, terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sahabat ialah yang ketika bersama kita, dia menguatkan kita, dan apabila kita tidak di sisinya, mereka akan mendoakan kita selalu dalam kebaikan.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita di dalam kehidupan ini ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu serba berpasang-pasangan. Dalam surah Yasin ayat 36 dijelaskan, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu serba berpasang-pasangan. Dari apa yang tumbuh di permukaan bumi, apa yang ada di dalam diri mereka sendiri, dan apa-apa yang mereka tidak mengetahuinya. Demikianlah kita lihat siang berhadapan dengan malam, benar berhadapan dengan salah, dan laki-laki berhadapan dengan perempuan. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu itu serba berpasang-pasangan, maka Allah menetapkan aturan permainan yang mengatur seluruh kehidupan makhluk yang serba berpasang-pasangan itu. Kita tentu maklum, apapun saja yang kita lakukan dan kita perbuat tanpa ada aturan akan berakhir dengan kekacauan. Cobalah kita bikin satu sekolah, buka satu sekolah, tidak usah pakai aturan, tentu kacau. Bikin organisasi tanpa memakai aturan, tentu kacau. Demikian daripada kehidupan ini, kalau tanpa ada aturan, tentu kekacauan yang akan timbul. Allah pencipta manusia. Allah tahu benar kemampuan maksimal manusia. Oleh sebab itu, aturan permainan yang diturunkan Allah tentu sesuai benar untuk manusia. Satu contoh kecil. Pabrik mobil di Jerman bikin mobil namanya Mercy. Seiring dengan itu, dia keluarkan buku petunjuknya. Mobil ini namanya Mercy. Kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam. Daya angkut maksimal sekian ratus kilogram. Kalau rusak memperbaikinya begini, onder dealnya pun ini. Karena pabriknya yang membuat mobil, lalu pabriknya pula yang mengeluarkan buku petunjuk, sudah tentu buku petunjuk itu sesuai benar dengan mobilnya. Dan tidak bisa kita punya mobil Mercy rusak, lalu kita perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Toyota misalnya. Jelas mobil bukan tambah baik, malah makin hancur tidak karu-karuan. Kalau manusia menginginkan satu hidup yang baik, tidak ada pilihan lain, dia harus memakai aturan yang diturunkan oleh yang bikin manusia. Dan aturan itu telah turun dalam bentuk agama Islam yang kita cintai ini. Manusia laki-laki dihiasi dengan perasaan senang cinta kepada perempuan. Itu biasa, normal, wajar. Tapi lalu Allah menurunkan aturan permainan. Yang kalau peraturan ini dilanggar akan membawa kerugian bagi manusia sendiri. Bahwa laki-laki senang sama perempuan itu normal. Agama membuat aturan, silahkan senang, tetapi lewat satu pintu yang disebut nikah. Kalau peraturan ini diabaikan, yang rugi tentu manusia sendiri. Misalnya, PLN keluarkan pengumuman, nanti malam mulai jam 6 sampai subuh listrik se-Jakarta mati total. Kita ingat, ini nanti malam saya giliran ronda. Pagi-pagi sudah kita siap beli batu baterai, masukkan ke dalam baterai. Dari sejak kita beli sampai sore itu baterai kita soroti terus. Tentu setelah sore soak batu baterai itu. Datang malam berangkat kita ronda, kalau disoroti lagi kan baterainya sudah enggak terang lagi, sudah soak. Sebab apa? Belum waktunya sudah disoroti terus. Sekarang kalau ada orang belum masuk pintu pernikahan, nafsu seksualnya diobral terus. Itu kan sama juga belum datang malam, baterainya sudah disoroti terus. Nanti masuk pernikahan, soak. Berhadapan dengan istrinya, barangkali sudah enggak bisa apa-apa, cuma nyengir saja. Yang rugi manusia sendiri. Itulah sebabnya Allah lalu mengatur bahwa laki senang sama perempuan lewat satu pintu yang disebut dengan nikah. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang nikah dalam Islam. Saya bagi kepada 3 masalah pokok saja. Pertama, pengertian dan kedudukan nikah menurut Islam. Yang kedua, motivasi pernikahan. Karena apa orang itu seharusnya melakukan nikah. Dan yang ketiga, membina rumah tangga bahagia menurut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, kita mulai dengan yang pertama, pengertian nikah. Dalam kehidupan sehari-hari ada 2 kata yang sering kita gunakan, kawin dan nikah. Kalimat kawin kelihatannya dipergunakan oleh semua makhluk hidup. Lain dengan nikah, ini hanya digunakan khusus untuk manusia muslim. Makanya kita sering dengar orang bilang, kucing kawin, ayam kawin, kambing kawin. Dan belum pernah kita dengar ada ayam nikah atau kucing nikah. Sebab apa? Nikah ini cuma dipakai oleh makhluk bernama manusia yang muslim. Apa pengertian nikah? Seorang tokoh, Abi Yahya Zakaria Al-Ansari, di dalam kitab Fathul Wahhabnya menjelaskan, an-nikahu aqdun yatadammanu ibahatal wat'i bilafzi inkahin au nahwihi. Nikah adalah akad, yaitu ijab dan kabul, yang akad ini menjamin dibolehkannya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sementara anak muda kita beranggapan bagaimana Islam ini kolot, masa laki-laki tidak boleh bergaul dengan perempuan, itu anggapan salah. Islam bukan saja tidak melarang, malah menganjurkan laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, sepanjang pergaulan itu bisa dipertanggungjawabkan baik menurut hukum negara, lebih-lebih menurut hukum agama. Coba orang kalau sudah akad, sudah ijab kabul, ada saksi, ada wali, selesai itu dia masuk ke dalam kamar berdua, bergaul di situ sebebas-bebasnya, itu saya kira 100% halal. Tidak perlu lagi orang curiga, tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Kenapa? Ini bentuk pergaulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, dengan dalih new morality, kebudayaan modern, lalu melakukan yang disebut free love, free sex, samen liven, hidup bersama tanpa nikah alias kumpul. Kebo. Dan saya kira itu kebo cuma mewakili saja. Artinya begitulah kalau binatang itu kumpul. Sebab kumpul kucing pun saya kira begitu. Kumpul ayam pun begitu. Kebo cuma mewakili binatang dalam kalimat itu. Tengoklah berapa banyak sudah bayi-bayi yang lahir ke dunia ini tanpa tahu kemana dia harus memanggil bapak. Berapa banyak gadis-gadis bergelimpangan jadi korban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu semua merupakan ironi. Maka menjauhkan manusia dari aturan agama pada hakikatnya sama dengan usaha membinatangkan manusia. Bahkan kalau manusia sudah jauh dari aturan agama, sanggup berbuat lebih buas daripada binatang. Kita tahu yang namanya bajing itu makanannya cuma kelapa. Tapi bajingan itu bukan cuma kelapa, kabel telepon doyan kok bajingan itu. Jauh lebih buas daripada yang namanya binatang. Maka agama ini mengatur agar manusia sebagai makhluk yang mulia hidup secara mulia. Jangan manusia kita ini, binatang saja. Kalau saudara ada yang punya kucing di rumah, saudara taruh di depannya, saudara sendiri yang langsung kasih ikan di piring, kasih kucing. Aduh, dia akan makan dengan tenang, nikmat, lahap, tidak nengok kiri, tengok kanan. Kenapa? Dia yakin betul yang dia makan itu sudah resmi, sah. Sebab apa? Tuan rumah yang kasih. Tapi kalau si kucing ngambil sendiri di dapur, mencuri dia, setelah dapat dia bawa lari, makan pun tidak tenang. Kenapa? Mesti nengok kiri, nengok kanan. Rupanya instingnya pun bekerja. Ini bukan hak saya. Saya mencuri. Saudara-saudara, tengok orang yang sudah terlibat dalam pergaulan suami istri yang sah. Itu kan gak perlu tengok kanan, tengok kiri. Gak perlu takut-takut. Kenapa? Sudah sah. Tapi kalau yang bukan istrinya, wah itu bu, sudah seperti kucing nyolong ikan, tengok kiri, tengok kanan, tidak pernah mengalami ketenangan. Itu selintas pengertian nikah. Lalu bagaimana kedudukan nikah menurut Islam? Ternyata nikah dalam pandangan Islam tidak cuma sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Tidak cuma sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan. Tidak cuma sekedar untuk mendapat ketenangan hidup. Lebih tinggi daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam ibadah. Jadi kalau kita ditanya, Pak, ibadah apa yang paling enak dalam Islam? Jawabannya jelas, nikah. Begitu enaknya ibadah yang namanya nikah ini, sampai yang sudah pernah pun pengen ulangan. Namanya ibadah. Tetapi tentu ada konsekuensi. Oleh karena nikah ibadah, dan semua ibadah dalam Islam tidak boleh dikerjakan setengah hati atau main-main. Sholat ibadah tidak boleh main-main atau setengah hati atau coba-coba. Puasa ibadah tidak boleh main-main, setengah hati atau coba-coba. Dan oleh karena nikah pun ibadah, punya nilai sakral, juga tidak boleh main-main, setengah hati atau coba-coba. Terus nikah eksperimen tidak dikenal dalam Islam. Mas, saya dengar sampean sudah nikah ya? Iya mas, saya cuma nyoba saja kok ini kok. Kalau enak terus, enggak ya bubar. Ini tidak ada nikah eksperimen. Sebab dia punya nilai sakral yang bermotifkan ibadah. Itu pengertian dan kedudukan nikah. Lalu apa motivasi suatu pernikahan? Karena apa seharusnya orang nikah itu? Apa landasannya? Saudara, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah menjelaskan Nabi bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Nikahilah perempuan karena empat perkara. Kalau dia perempuan, tentu nikahilah laki-laki karena empat perkara. Memilih jodoh, nah inilah lengkapnya konsepsi Islam. Memilih jodoh saja Islam itu memberikan petunjuk kok.
2: apa orang memilih jodoh itu? Kata Rasul, yang karena empat faktor. Pertama, lima liha. Karena dia orang kaya, cari yang kaya. Yang kedua, liha sabiha. Karena dia keturunan orang baik-baik, cari keturunan orang baik-baik. Yang ketiga, lijama liha. Karena dia cantik, cari yang cantik. Dan yang keempat, lidiniha. Karena dia orang taat beragama, cari orang yang taat beragama. Kalau berkumpul keempat-empatnya, rasanya surga dunia sudah. Coba lihat, suami mana sih yang tidak bangga punya istri cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, lalu taat beragama? Atau istri mana sih yang tidak bangga punya suami ganteng, kaya, keturunan orang baik-baik, dan taat pula beragama? Tapi kan terus terang, yang kumpul keempat-empatnya kan boleh dibilang jenis makhluk langka. Sulit. Kadang-kadang cantik, kaya, akhlaknya kayak setan. Ada saja kurangnya. Oleh karena ada saja kurangnya, lalu Nabi memberikan stressing, penekanan. Fazfar bizatiddin taribat iyadak. Pilih orang yang taat melaksanakan agama, niscaya hidupmu akan berkah. Jadi motivasi suatu pernikahan hendaknya agama. Apa rahasianya? Mari kita lihat. Kalau orang memilih pasangan karena rupa yang cantik semata-mata, silakan, tapi jangan jadi motivasi utama. Kalau rupa yang cantik jadi alasan utama, saya yakin rumah tangga tidak akan tahan lama. Sebab apa? Pertama, yang namanya cantik itu relatif. Artinya bergantung siapa yang memandang. Yang menurut saudara cantik, menurut saya belum tentu cantik. Yang kata saya cantik, menurut saudara barangkali itu yang jelek. Relatif. Saya kalau ditanya orang, Ustadz, siapa perempuan paling cantik di dunia ini? Tentu saja saya jawab, istri saya. Apa saudara lalu protes, salah Ustadz, yang cantik istri saya, bukan istri Ustadz? Saya bilang, masa bodoh, saya enggak ngurusi istri sampean. Cantik itu relatif. Sehingga di kalangan para ahli cinta, ahli cinta, sampai sekarang masih jadi perdebatan. Sebenarnya cantik yang bikin orang jatuh cinta, apa cinta yang membuat orang jadi kelihatan cantik? Dua-duanya bisa terjadi. Mungkin karena cantik orang jatuh cinta, dan bisa juga karena sudah kadung cinta orang kelihatannya jadi cantik. Tapi yang jelas, cantik relatif. Yang relatif tidak bisa dijadikan sandaran utama. Yang kedua, yang namanya cantik itu temporer. Artinya berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Sekarang dia cantik, of course. Sedang sweet seventeenan, sedang honeymoon, sedang bulan madu, sedang pengantin baru, tentu saja cantik. Punya dia anak satu, kecantikan mulai menurun. Punya dia anak dua, kulit mulai keriput. Punya dia anak tiga, apalagi tak pandai bersolek, sudahlah, onderdil mulai pada copot. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, selesailah rumah tangga sampai di situ. Yang ketiga, di atas langit, rupanya masih ada langit lagi. Di atas yang kita anggap cantik, rupanya masih ada yang lebih cantik. Kalau cantik yang kita kejar, kita akan jadi petualang yang pindah dari perempuan satu ke perempuan yang lain. Cinta bajak laut namanya. Di mana kapal berlabuh, di sana cinta mendarat. Saudara hadirin yang saya hormati, padahal sate dengan singkong itu kan bedanya cuma di tenggorokan. Kalau sudah masuk ke dalam perut, kenyangnya barangkali sama. Malah barangkali besok pagi kalau keluar lebih bau, lebih tidak enak baunya sate itu daripada singkong. Makanya orang kalau sudah nikah oleh Nabi dipesan, apabila kamu di jalan melihat perempuan yang membuat kamu kagum, cepat-cepatlah pulang ke rumah. Sebab apa? Sebab yang perempuan cantik di jalan kau lihat itu punya, istrimu juga di rumah punya. Gak percaya, cobalah pulang, akurin, sama itu. Silahkan cari yang cantik, tapi jangan dijadikan motivasi utama. Yang kedua, kalau perkawinan, pernikahan cuma karena harta, silahkan cari yang kaya. Tapi kan harta itu, kata Imamul Ghazali, al-mal zillun zail, harta bagaikan bayangan. Sore di sebelah barat, tengah hari di tengah, sore pindah ke sebelah timur. Hari ini dia kaya, besok dia bangkrut, roda itu berputar. Kalau harta dijadikan pilihan utama, boleh jadi dalam hidup berumah tangga ada pepatah, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang melayang. Artinya pun rumah tangga tidak akan tahan lama. Yang ketiga, kalau karena keturunan, persilahkan cari keturunan yang baik-baik. Namun toh pada akhirnya orang diajarkan bahwa kita ini mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain, tetapi ditentukan oleh kepribadian kita sendiri. Sekarang kalau karena agama, Nabi berikan penekanan fazfar bidzatid din taribat yadak. Pilih orang yang taat beragama, niscaya hidupmu akan beruntung. Apa rahasianya? Tidak lain rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini artinya kita sudah masuk kepada bagian ketiga, bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh baginda Nabi. Saudara, bagaimana sih rumah tangga Rasul itu? Kelihatan dari dua ucapannya, pendek, singkat, tapi punya pengertian filosofis yang mendalam. Dua kalimat saja beliau bilang tentang rumah tangganya, yaitu baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Bayangkan, kalau seorang suami sudah mampu berkata macam begitu, bahagia hidupnya. Ini barangkali tantangan buat kita semua. Mampukah kita di rumah tangga berkata semacam perkataan beliau tadi? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Padahal dari sejarah kita baca, Rasul itu rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma sampai berbekas di pipinya. Sarapan paginya seteguk zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang tiga butir korma. Tempat tidurnya bukan alga spring bed atau dunlop pillow macam kita punya. Di rumahnya tidak ada mebel spaghetti model yang lagi ngetop-ngetopnya. Entah di tengah rumah macam itu, beliau sanggup berkata, baiti jannati. Kenapa kita yang hidup di zaman di mana fasilitas mestinya lebih menunjang, kok malah banyak yang berkata sebaliknya? Baiti nari, rumah tanggaku laksana neraka bagiku. Padahal dilihat dari segi materi, rumahnya bertingkat, mobilnya serba berkilat, uangnya banyak berlipat-lipat, istri pun cantik memikat, kadangkala boleh jadi jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat. Kenapa ini? Marilah kita lihat. Ternyata rumah tangga Rasul itu motivasinya tidak lain agama. Agama menuntun suami dan istri masing-masing untuk tahu kewajiban dan tahu haknya. Kalau kewajiban sudah dilaksanakan, lalu hak diberikan, akan timbul pengertian, understanding. Kalau sudah ada saling pengertian, akan timbul ketenangan, feeling of security. Dan ketenangan tangga utama untuk mencapai yang disebut bahagia. Itu sebabnya hakikatnya membicarakan rumah tangga yang berdasarkan agama tidak lain adalah bagaimana seharusnya seorang suami melaksanakan kewajibannya dan seorang istri melaksanakan tugasnya. Artinya kewajiban suami itu apa? Kewajiban istri itu apa? Kewajiban istri
1: hak suami, kewajiban suami hak untuk istrinya menurut tuntunan dan tuntutan agama. Saudara hadirin, menurut hadis riwayat Abu Dawud dari Muawiyah bin Haijah, satu hari Rasul ditanya, "Ya Rasul, apa sih hak istri-istri kami ini? Artinya kewajiban kami sebagai suami ini apa?" Rasul menjawab, "Pertama, antat'amaha iza ta'imta. Kau beri istrimu makan sebagaimana engkau makan." Kewajiban seorang suami. Nah, saudara hadirin, tetapi seorang istri pun kalau sudah diberikan nafkah oleh suaminya untuk mengatur makanan, dia harus pandai mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Menu yang teratur, gizi yang lengkap, dan saya kira yang namanya 4 sehat 5 sempurna itu kan tidak berarti bahwa hidup ini harus serba mewah, tidak. Yang penting ada variasi sehingga tidak merangsang suami untuk makan di luar. Jangan misalnya tahu suaminya senang jengkol lalu tiap hari saja jengkol. Itu kan bisa kejengkolan. Dengan demikian, masalah yang kelihatannya sepele tetapi yang sebenarnya bisa menjaga keharmonisan atau malah keretakan rumah tangga harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Suami memberikan nafkah, dari jumlah itu 60% lari ke kredit, 40% lari ke dapur. Tentu pada akhirnya sang suami akan merasa curiga, padahal barangkali istrinya pun berniat baik, cuma hanya tidak ada keterbukaan di dalam mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan dapur. Inilah kewajiban yang pertama dari seorang suami, kewajiban yang menyangkut masalah pangan. Lalu yang kedua, wataksuwaha izaktasaita. Engkau beri istrimu pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Suami yang adil, pakaian yang dia pakai sama harganya dengan yang dibelikan untuk istrinya. Kecuali tentu kalau istrinya ridho. Zalim seorang suami, jikalau untuk dia misalnya dia beli pakaian yang mahal-mahal. Jasnya dia pakai Switzerland wool, sarungnya Samarinda. Kalau dia pakai sepatu, belilah sepatunya. Sementara istrinya cuma pakai kain belacu saja. Kenapa mesti begitu? Sebab, saudara hadirin, istri kita sebenarnya adalah bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik juga kita disebut orang. Jelek dia dipandang orang, tentu jelek juga nama kita disebut orang. Apalagi hidup bermasyarakat, kadang-kadang mulut usil itu kan sudah banyak macam ragamnya. Itu siapa sih perempuan yang jalan? Kenapa? Itu pakaian yang tidak dipakai sih, tidak mahal, cuma pakaiannya serasi, pantas, enak dilihat. Oh, terang saja dia kan istrinya si Mi'un. Nah, Mi'un yang sedang tidur barangkali tidak tahu apa-apa mendapat sebutan baik. Cobalah kalau istri kita semaunya saja, orang akan bilang, "Ah, itu perempuan, kenapa saya gerah ngelihatnya? Mau ke pasar cuma pakai kutang saja." Tentu suami pun akan mendapat sebutan yang tidak baik. Cuma sang istri kalau sudah dibelikan pakaian oleh suami, termasuk alat-alat kecantikan di dalamnya, pakaian itu tentu dipakai niat pertama adalah untuk menyenangkan hati suami. Seorang istri yang memakai bedak untuk menyenangkan suami, misalnya tiap polesan bedak ada pahalanya. Dia pakai lipstik untuk menyenangkan hati suaminya, tiap goresan lipstik ada pahalanya, bernilai ibadah. Ini kewajiban yang kedua. Yang ketiga, wala tadribil wajha. Kalau marah jangan memukul muka.
2: Maksudnya apa ini? Kewajiban memberikan perlindungan sehingga si istri merasa ada tempat dia mengadu, ada tempat dia melarikan persoalan, ada tempat dia bergantung. Kalau marah jangan memukul muka, dan memukul itu pun upaya terakhir. Kalau tidak bisa dengan kata yang lemah lembut, agak sedikit keras katanya. Kalau dengan kata yang keras tidak juga bisa, pisah tempat tidur. Kalau memang tidak bisa juga, dengan pukulan yang tujuannya bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mendidik. Allah tadribal wajha. Kalau marah jangan memukul muka, dan memukul pun bukan jalan pertama, tapi upaya terakhir, dengan tujuan bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik sang istri. Kewajiban untuk memberikan perlindungan. Yang keempat, wala tuqabbih. Jangan memburuk-burukkan istrinya. Kewajiban menjaga nama baik. Sebab apa? Dalam satu bahasa yang indah, Al-Quran menjelaskan bahwa suami istri itu laksana pakaian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Istri pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Lihatlah alangkah indah gaya bahasa Al-Quran ini. Diibaratkannya suami istri seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Pertama, pakaian itu kan jadi kebanggaan. Saya bangga memakai baju seperti ini. Saudara bangga memakai baju yang saudara pakai. Artinya, seorang suami harus berusaha menjadi suami kebanggaan istri. Dan seorang istri pun harus berusaha menjadi istri yang dibanggakan oleh suaminya. Jangan yang malah kemudian disesali. Itu kan kalau sudah marah, orang kadang-kadang ucapannya enggak terkontrol. Istri marah sama suami, bang, nyesel gue punya laki kemarin. Sudah hilang lagi kebanggaan. Kalau kebanggaan hilang, wibawa pun hilang. Kalau wibawa sudah hilang, maka rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan. Yang kedua, yang namanya pakaian itu kan menutup aurat. Itu tujuan pakaian yang terpenting. Artinya di sini, kalau seorang istri mempunyai kekurangan, suamilah yang menutupi. Kalau seorang suami mempunyai kekurangan, istri juga harus berusaha menutupi. Jangan kekurangan suami diceritakan di pasar umum, atau kekurangan istri dibuka di mana-mana. Itu namanya suami istri tidak berfungsi sebagai pakaian, malah justru saling membuka aurat masing-masing. Iyalah kadang-kadang penyakit ini. Kadang-kadang yang namanya perempuan dari rumah itu berangkat ngaji katanya. Sampai di pengajian apa? Suaminya diakur-akurin. Ah, Bayu bagaimana suami? Wah, suami saya payah. Dipayahkannya suaminya di mana-mana. Atau aib dan kekurangan istri diceritakan di mana-mana. Orang bertanya, gimana mas istrinya? Wah, gak maju. Loh, kenapa istrimu kan cantik? Iya, soal cantik sih iya. Tapi tidurnya kok ngiler ini. Nah, ini kan gak perlu yang macam begini. Ini tidak bisa menjaga apa yang disebut security informasi. Jadi, fungsi pakaian sebagai suami istri tidak berjalan di dalamnya. Saling menjaga kehormatan diri. Ini yang keempat. Yang kelima, wala tahjur illa fil bait. Jangan berpisah dari istri kecuali di rumah. Maksudnya begini. Kalau satu hari seorang istri suami marah kepada istrinya, enggak usah istri itu disuruh pulang ke rumah orang tuanya, ke rumah mertua lalu diusir, tidak. Cukup pisah tempat tidur saja. Ini mana maknanya wala tahjur illa fil bait. Umpamanya, dek, malam ini saya sedang tidak enak pikiran, kau tidur di kamar belakang lah, saya kamar depan. Cukup pisah tempat tidur saja, tidak perlu istri dipulangkan ke rumah orang tuanya. Nanti umpamanya tengah malam turun hujan, udara dingin, pikiran berubah, berasa perlu, kan tinggal manggil. Tidak jauh, secara psikologis ajaran semacam ini bisa kita terima. Saudara hadirin yang saya hormati, ini pada prinsipnya kewajiban-kewajiban seorang suami. Kewajiban yang menyangkut masalah pangan, sandang, perlindungan, memelihara kehormatan, dan menjaga ketenangan di rumah tangga dengan menyelesaikan persoalan rumah tangga itu secara intern. Jangan belum apa-apa sudah mertua diundang, orang tua dibon. Persoalan belum tentu selesai, tapi masalah sudah meluas. Cobalah kita selesaikan intern dulu. Kalau kemudian ternyata dianggap perlu mengundang orang tua, mertua, keluarga, baru kita upayakan ke arah itu. Ini kewajiban suami dan ini merupakan hak istri. Lalu bagaimana kewajiban istri sekarang ini? Istri kewajibannya merupakan hak untuk suami. Saudara, dari hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Ali bin Yazid dari Abi Umamah, Nabi bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi azza wa jalla khairan lahu min zaujatin salihah." Bagi seorang mukmin, sesudah dia mempunyai sifat takwa kepada Allah, tidak ada yang lebih membawa manfaat selain daripada istri yang salihah. Istri salihah itu yang bagaimana? Yang hidup mampu melaksanakan kewajibannya. Apa kewajibannya? Kata Nabi, pertama, in amaroha ato'adhu. Kalau diperintah, dia taat. Kewajiban istri yang pertama, taat kepada suaminya. Begitu besar kewajiban taat kepada suami, sampai-sampai Nabi pernah menyatakan, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kalau saja boleh, kata Nabi, aku memerintahkan manusia sujud kepada sesama manusia, tentu aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Untung saja sujud kepada manusia tidak boleh. Kalau boleh, istri itu disuruh sujud kepada suami. Tentu karena besar hak suami atas dirinya. Yang kedua, ibadah sunnah tidak mendapat izin suami juga bukan saja tidak berpahala, malah berdosa. Umpamanya, pengantin baru, si istri kebetulan santri. Malam minggu pesta, besoknya hari Senin. Si istri sudah kadang biasa hidup sebagai santri, hari Senin puasa sunnah. Dia bilang sama suaminya, bang, besok saya mau puasa sunnah nih, hari Senin. Kata suaminya, kalau kau puasa juga kau kejam. Lalu kau puasa aku disuruh ngapain? Tidak diizinkan oleh suami dia puasa juga. Bukan saja tidak mendapat pahala, malah berdosa. Sampai amalan yang sunnah pun tidak diizinkan oleh suami, berdosa. Apalagi amalan yang mubah. Apalagi amalan yang tidak ada dasar hukumnya, perintahnya. Sepanjang perintah suami tidak untuk maksiat kepada Allah, istri wajib untuk taat. Dalam hadis lain kita temukan Nabi bersabda, "Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firasyihi." Kalau seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur. Ini bahasa kinayah. Manggil ke tempat tidur kan tentu enggak perlu penjelasan. Masa mau nyambel di tempat tidur kan enggak. Fa'abat. Si istri tidak mau. Lantaran istri tidak mau, suami jengkel. Fabata ghadbana 'alaiha. Sampai dalam jengkelnya tidur. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Istri macam itu dilaknat, dikutuk oleh malaikat sampai datang waktu pagi. Kewajiban untuk taat. Namun sebaliknya, seorang suami pun jangan mentang-mentang istri wajib taat lalu overacting. Segalanya main tunjuk, segalanya main komando, segalanya main perintah. Sebab contoh yang diberikan oleh Rasul tidak begitu. Rasul kita baca dalam sejarah, menjahit bajunya sendiri. memperbaiki kasutnya sendiri. Artinya yang bisa ya dikerjakan tanpa harus menggantungkan semuanya kepada sang istri. Kewajiban untuk taat. Nah, penutup tentang taat ini ada sebuah hadis pula di mana baginda Nabi bersabda, ayyumam ra'atin matat wa zaujuha anha radin dakhalatil jannah. Kalau seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Artinya, kalau seorang istri meninggal, ya dia tukang ngaji, ya tukang sholat, ya suka puasa, ya gemar sedekah, tapi meninggal suaminya tidak ridho, pintu surga belum dibukakan sampai suaminya ridho kepadanya. Ini menggambarkan tentang besarnya kewajiban taat seorang istri kepada suaminya. Ini kewajiban pertama. Suaminya tidak ridho, pintu surga belum dibukakan sampai suaminya ridho kepadanya. Ini menggambarkan tentang besarnya

Nabi pertama kali menerima wahyu berhadapan dengan malaikat Jibril, beliau kembali ke rumah dengan tubuh gemetar. Setibanya di rumah beliau berkata, "Zammiluni ya Khadijah, Khadijah selimuti saya." "Kenapa bang?" "Barusan datang malaikat Jibril, dia katakan begini-begini, saya khawatir Khadijah." Khadijah tahu suaminya sedang gelisah. Sebagai istri yang bijak beliau tampil, apa katanya? "Kalla ma yuhzikallahu abada." "Tidak apa-apa bang, jangan khawatir, Allah tidak akan menyusahkan abang buat selamanya." Ini istri yang pandai menyenangkan hati suami. Suami pulang dagang dari pasar, rugi. Istri tampil. Itulah bang, romantikanya dagang. Masa selamanya saja untung, sekali-sekalilah rugi. Si suami kan tidak terlalu pusing kepalanya. Jangan sudah di pasar rugi, sampai rumah istri pidato, peletar-peletor macam petasan. Dasar suami goblok, dagang saja rugi. Sudahlah di pasar rugi, sampai ke rumah digoblok-goblokin. Itu nanti suami kan bisa kena penyakit yang disebut broken home. Penyakit enggak betah di rumah. Seorang istri kalau suami sudah kena penyakit tidak betah di rumah, itu mesti siap-siap mental untuk dimadu. Nah, jadi kalau tidak dimadu bagaimana? Berusaha bikin betah suami di rumah. Suami pulang kantor jam 2, setengah 2 dandan, kalau perlu setel habis. Kalau perlu, kelihatan suami akan datang, bukakan pintu, sambut dengan senyum. Apalagi kalau senyumnya Pepsodent. Saya kira suami bagaimanapun lelahnya, peras keringat, banting tulang pulang mencari nafkah, kalau kembali di rumah disambut dengan senyum, hilang capeknya. Tapi bayangkan, sudahlah di kantor capek, peras keringat, banting tulang, sampai pula di rumah yang nyambut cuka sama kukusan. Sudah asem, monyong. Suami mana yang kerasan tinggal di rumah? Menjadi istri yang pandai menggembirakan, menyenangkan hati suaminya. Bahkan diizinkan bohong untuk menyenangkan hati suami. Umpamanya, suami kebetulan habis obyeknya gol, karena ingin menyenangkan istri, mampir di pasar beli kain batik. Si suami tidak tahu bagaimana kain batik yang bagus, beli saja sembarangan. Sudah kainnya kasar, warnanya norak, harganya yang mestinya murah jadi mahal. Dibawa pakaian itu pula. Istri lihat dan tahu kalau ini batik jelek, norak, kasar, harganya pun murah. Tapi dia ingin menyenangkan hati suaminya. Suaminya tanya, "Bagaimana dek kain batik ini?" "Waduh bang, bagus betul kain ini. Pinter benar abang milih warna ini. Emang yang kayak begini ini bang, coba lihat tetangga kita mana ada yang pakai kain kayak begini." "Ya memang gak ada, jelek." Suami senang tentu. Lalu kain itu oleh istrinya, ngaji dipakai, keundangan dipakai, tidur dipakai, masak dipakai, nyuci pun dipakai. Suami makin bangga, "Wah kain yang saya beliin dipakai terus ini." Lain pula istrinya, dalam hati dia berpikir, "Biarin deh gue pakai terus biar cepat hancur, gak ada urusan." Coba kalau waktu itu si istri jujur, "Dasar laki goblok, beli kain kayak begini, sono pulangin." Mungkin suami yang sudah payah-payah mau menyenangkan hati istrinya malah berbalik pikirannya. Saudara hadirin, ini kelihatannya penting untuk menjaga suasana keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga. Begitu pula pengertian seorang suami. Rasul pernah pulang dari masjid agak larut malam, rupanya banyak orang bertanya. Ketuk pintu, "Assalamualaikum." Sampai 3 kali tidak dibukakan pintu. Rupanya Aisyah lelap benar tidurnya. Rasul sadar beliau pulang kemalaman dan tahu istrinya capek bekerja di waktu siang. Asyraful anbiya wal mursalin ini menghormati istrinya. Salam 3 kali tak dibukakan pintu, bukan marah, malah gelar sorban di depan pintu, di situ beliau tidur. Tengah malam Aisyah mau sholat, buka pintu, terkejut lihat suaminya tidur di depan pintu.
Dibangunkan, begitu dibangunkan Rasul

0: lebih dahulu berkata, "Aisyah, maafkan saya. Saya pulang terlambat memang sebab banyak yang bertanya di masjid. Sudahlah tidur di depan pintu, begitu dibukakan, beliau dulu yang minta maaf." Sulit jadi suami semacam ini. Yang enak kalau sudah enggak dibukain pintu, istri kepulesan, lalu sekali buka pintu, kan yang enak kita tunjuk jidatnya, lo tidur kayak tembok ya. Saudara hadirin, menjadi istri yang pandai menyenangkan hati suaminya. Sebab tidak ada seorang suami bisa sukses, baik di medan tugas, di masyarakat, di kantor, di toko, di tempat manapun, kalau tidak ditunjang oleh peran serta dari para istrinya. Karena itulah perempuan, walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, sebenarnya sangat menentukan. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana, sanggup menjadi koruptor ulung karena didorong-dorong oleh istrinya. Merangsang ketamakan suami. Istri dibakar oleh tetangganya. "Bang, kenapa? Kau kan di kantor kepala bagian. Lalu, tangga kita pegawai kecil saja, Bang. Tapi coba lihat istrinya kalau pakai gelang kayak pelek beca, Bang, gelangnya. Kau kepala bagian gak bisa beliin saya macam gitu, kepala bagian goblok.
1: Lalu bagaimana, Bu? Gaji saya kan sudah jelas segitu." "Iya, kamu kan kepala bagian. Apaan kayak di kantor sabet?"
0: Kalau sudah main sabet-sabetan begini, sudah merangsang suami untuk berbuat yang tidak baik. Kecil, tidak begitu kelihatan, tapi sangat menentukan. Istri yang soleh, yang bisa melaksanakan kewajibannya, yaitu pandai menyenangkan hati suaminya. Ini kewajiban istri yang kedua. Yang ketiga, wa in aqsama alaihi abarrathu. Kalau suami memberikan sesuatu, dia pandai berbakti, menjadi istri yang pandai bersyukur kepada suami. Kita ingat ketika pulang Mi'raj, kan Rasul bercerita, "Saya dalam perjalanan itu diperlihatkan neraka," kata Rasul. "Saya lihat kok isinya kok lebih banyak perempuan daripada laki-laki." Nah, sahabat heran, "Ya Rasul, lebih banyak perempuan?"
1: "Iya."
0: "Apa mereka tidak sholat?"
1: "Sholat."
0: "Apa mereka tidak pernah hadir di majelis taklim?"
1: "Oh, rajinan dia sama suaminya."
0: "Ada apa, benda pernah baca Quran?"
1: "Rajin."
0: "Lalu kenapa kok isinya kebagian besar perempuan?" Rasul menjawab, "Hunna yakfurnal asir." Mereka umumnya tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Hujan panas setahun dibalas dengan hujan sehari. Kalau suaminya sedikit salah, sudah kehilangan pertimbangan, tertutup seluruh kebaikannya. Yang kelihatan cuma salahnya saja. Maka sebaiknya di dalam hidup berumah tangga, baik suami maupun istri itu masing-masing sedia timbangan. Kalau satu saat suami salah, istri ambil timbangan. Timbang, suami saya salahnya ini, jasanya ini. Bertahun-tahun dia hidup mencari nafkah buat saya, membelikan pakaian untuk saya, mencarikan makan untuk saya. Salahnya ini, timbang mana lebih banyak salahnya atau benarnya. Dengan demikian kita akan bisa menghasilkan keputusan objektif. Giliran istri yang salah, suami yang ambil timbangan, ukur mana lebih banyak, baiknya atau salahnya. Kalau tiap kita masing-masing punya timbangan, insya Allah nilai-nilai objektif dari suatu pertimbangan akan bisa kita temukan dalam mengambil keputusan. Istri yang pandai berbakti membalas budi daripada suaminya. Kewajiban yang keempat dari seorang istri, wa in ghaba anhu nasahathu fi nafsiha wa malihi. Kalau suami tidak ada di rumah, dia pandai menjaga kehormatan dirinya dan pandai menjaga harta suaminya. Tidak mencari kesempatan dalam kesempitan. Suami lembur, istri ngompreng. Dan pandai menjaga harta suaminya. Nah, coba lihat. Kalau seorang suami ada uang di kantongnya 100 rupiah. Ada tukang minta pengemis, istri ambilkan saja tanpa izin suaminya uang di kantong suami 100. Dia sedekahkan. Niatnya tentu baik. Si istri dapat dosa, si suami dapat pahala.
1: melakukan sedekahnya itu betul, tapi mengambil uang tanpa izin suami itu yang salah.
0: Dan ternyata salah itu lebih besar daripada pahala yang dia lakukan lantaran bersedekah itu.
1: Kalau ini terwujud, maka suasana saling mempercayai akan tumbuh. Kalau sudah saling mempercayai,
0: rasanya akan terwujud kedamaian dan ketenangan. Suami meninggalkan rumah dengan perasaan tenang, istri pun melepas suami dengan perasaan damai, tanpa was-was, tanpa curiga, dan sebagainya. Dan ini modal yang paling utama mewujudkan saling kepercayaan dalam membina hidup bahagia.
1: Saudara, jadi dengan demikian, kewajiban suami dan kewajiban istri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari bagaimana membina rumah tangga berdasarkan tuntunan agama merupakan hal yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu kesimpulan, rumah tangga Nabi bahagia karena rumah tangga itu disinari oleh ajaran-ajaran agama. Sehingga timbul saling pengertian membawa kepada ketenangan, dan ketenangan sesungguhnya tangga utama mencapai rumah tangga bahagia. Tanpa materi, orang memang sulit untuk bahagia. Tapi materi semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang akan hidup bahagia. Banyak isak tangis berbunyi di rumah-rumah mewah, dan banyak sendak gurau tawa dan canda tawa lerai di rumah-rumah sederhana. Artinya suka dan duka, sedih dan gembira, susah dan bahagia bisa ada di gubuk reot dan bisa juga ada di rumah mewah. Ternyata bukan harta semata-mata yang menopang dan menjamin hidup itu akan bahagia. Tapi satu rumah tangga yang dipancari oleh sinar agama, di bawah naungan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, si istri taat melaksanakan ajaran agama, suami taat, lalu anak-anak pun hidup dalam suasana yang religius, dari sana tumbuh pancaran sinar keagamaan. Irama agama mengalun dalam kehidupan rumah tangga kita. Berfungsilah dengan demikian rumah tangga sebagai tempat di mana kita mengamalkan ajaran agama kita. Alangkah nikmat satu rumah tangga. Istri ahli ibadah, suami pun ahli ibadah, anak-anak pun terbiasa oleh lingkungan untuk hidup melaksanakan suatu ibadah. Dan keberhasilan di rumah tangga awal untuk menuju keberhasilan di masyarakat, di tempat tugas, dan di tempat-tempat lainnya. Sebaliknya, kehancuran rumah tangga akan selalu menjadi awal kehancuran karier di masyarakat, di tempat kerja, dan di tempat-tempat lainnya. Oleh karena itu, berangkat dari hal semacam inilah, maka kita berkeyakinan rumah tangga yang bahagia ialah rumah tangga yang didasarkan kepada ajaran agama. Sehingga tercapailah kebahagiaan hidup di dunia yang langsung menopang kepada kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Nah, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Dengan harapan, mudah-mudahan dari setiap rumah tangga muslim memancar sinar-sinar agama, menjadi kubu-kubu pertahanan di mana kita menegakkan ajaran agama, dan pada akhirnya nanti akan tercipta masyarakat yang agamis. Terwujudlah ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sepeda dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hux Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Jumat 14 Agustus 2026 rekan sebaya. Tentunya akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 3 kali 60 menit ke depan, atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya.

Dan tentunya rekan supaya akan saya temani Anda ya sekitaran 3 jam ke depan rekan supaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan supaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan supaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan rekan sebaya, barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka darinya Lulu Zain dengan judul Delima, yang sudah awali perjumpaan kita di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja tentunya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-223-56469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-2459 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Amelina dengan judul Asyik, yang sudah saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Apache dengan judul Pulang Tanah Kamu. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hey.
1: Eh kakak.
0: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah, mantap. Eh, apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UI, iya,
0: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku punya.
3: Panen along doh, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Eh dekate tu tak krih harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan Sebaya bersama saya tentunya masih menemani Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana? Bunda Dewi di Menasa Masjid. Bunda Dewi, gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Bunda Dewi, salamnya buat siapa aja nih?
1: Pertama buat Daud ya, buatnya Abu Bintara, Pak Daryal.
0: Iya.
1: Bunda Tami, Bunda Karera, Bu Ana, Bunda Asli.
0: Iya.
1: Buatnya sebagai Pak Ayus, buatnya Abdul, Cedar, Bang Sam, Bang Robi, dan semua aja.
0: Iya, ada salam spesialnya? Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu Lola Vita Loka aja ya, Curiga.
0: Curiga dari?
1: Lola Vita Loka.
0: Lola Vita Loka. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan untuknya Bunda Dewi ya.
1: Ya, makasih ya Daud. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya sudah ada Bunda Dewi di Menasa Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Baik Anda yang ingin berangkat kerja kembali Rekan Sebaya setelah tadi ya break untuk tunaikan ibadah salat Jumatnya, bagi Anda yang mungkin laki-laki ya, ataupun Anda yang baru ingin melanjutkan aktivitas Rekan Sebaya seperti biasanya setelah tadi juga Anda istirahat ya. Dan tentunya Rekan Sebaya yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada ya, baik Anda yang sedang bekerja, Anda yang sedang di jalan, Anda yang sedang makan, dan tentunya lagi apapun tentunya Anda Rekan Sebaya yang paling baik aja untuk Anda. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang mengirimkan pesan Rekan Sebaya melalui WhatsApp Rekan Sebaya. Assalamualaikum Bang Firdaus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini darinya Aidan di Nisam. Salamnya untuk Bang Juldiman, Nadir, Bunda Ani, Abu Mintara yang ada di Bulo. Dan salam spesial untuk semua rekan sebaya. Ucapannya salam kenal saja. Dan ditunggu aja lagunya untuknya Aidan di Nisam ya. Nanti akan saya putarkan dan saya carikan untuknya Aidan. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Aidan ya, bisa mengirimkan pesan ataupun bergabung melalui live rekan sebaya, bisa hubungi di 0852-223-56469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum. Iya, selamat siang menjelang sore juga untuknya Bang Amsal ini di Darussalam ya.
1: Iya, benar sekali Bang Firdaus. Ini berubah namanya juga kepada saya, Bang.
0: Kenapa berubah ini Bang Amsal?
1: Belum berubah tempat usaha dan namanya, Bang.
0: Oh, belum berubah. Iya. Bang Amsal, gimana keadaannya ini? Sehat?
1: Sekarang udah sehat kembali seperti sedia kala. Alhamdulillah Bang, gak ada kekurangan suatu apapun hingga saat ini Bang.
0: Alhamdulillah ya. Ini salamnya buat siapa aja nih Bang Amsal?
1: Yang pertama buat Bang Firdaus ya, selamat juga, semoga sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Amin. Kami dan sekeluarga juga, Kak Wia sekeluarga juga, Kak Kaca juga, dan buat semua-semua aja lah.
0: Iya, ada salam spesialnya Bang Amsal?
1: Ya, buat semua-semua aja yang ada di Banda Aceh juga. Ucapannya selamat siang jelang sore. Dan buat yang di Banda Aceh, semoga perjuangan kalian membuahkan hasil untuk besok tanggal 15 Agustus 2026, itu bertepatan dengan 21 tahun aksi perdamaian di Aceh antara RI dengan
0: Anda. Ya, amin, amin, harapan, amin. Bang Amsal ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu Aceh yang apa ya? Oh ini lagu Aceh tentang perdamaian ada nggak kira-kira?
0: Tentang perdamaian.
1: Ya, kalau ada, putarkan aja satu ya.
0: Nanti saya carikan ya. Kalau tidak ada mau dengarkan lagu dari siapa ini, Bang Amsal? Baik. Ditunggu aja lagunya Bang Amsal, nanti akan saya carikan lagunya untuknya Bang Amsal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bang Amsal di Darussalam yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Lola Pitaloka dengan judul Curiga yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi di Menasa Masjid. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya darinya Sylvia Ma dengan judul Merasa Sendiri. Dan untuk Anda rekan sebaya dan juga untuk Bang Amsal serta ada Aidan, harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

sayang, kuakui aku memang sering terlambat pulang. Tetapi bukan karena ada yang lain di hati ini. Mengapa kau harus lakukan cintaku? Percayalah,

0: Abilah, tolong jak bar rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ngejak rental mentong-mentong. Alih ni yak tu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ngejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir kerone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek puto asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Ase roh ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio Citis FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Ferdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lokus Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

0: Rekan Spedi, manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Spaya. Dan bagi Anda Rekan Spaya tentunya yang sedang mengerjakan tugasnya di hari ini ya, yang sedang bekerja, yang sedang istirahat, ataupun Anda yang sedang tidur ya, untuk memulihkan tenaga setelah tadi beraktivitas Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Rekan Sebaya, saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Firdaus.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bang Juliman di Darussalam, Bang.
0: Bang Juliman di Darussalam, gimana kabarnya ini Bang Juliman?
1: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Bang Firdaus gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah,
0: iya betul sekali. Bang Juliman, salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam yang pertama buat Bang Firdaus.
0: Iya.
1: Buat Tani dan beserta keluarga.
0: Mm-mm.
1: Buat Pak Syarial, buat Jamal.
0: Iya.
1: Buat Pak Yus yang ada di Cinda.
0: Mm-mm.
1: Buat Pak Wajo yang ada di Kumpase.
0: Iya.
1: Terus buahnya Cinda yang ada di Bandara Melikus Saleh.
0: Iya.
1: Dan buat semua rekan sebaya Bang yang gak mungkin maju satu persatu, dapat salam ya.
0: Iya, ada salam spesialnya Bang Juliman?
1: Buat Bang Firdaus saja.
0: Ada ucapannya?

0: untuk Anda.
1: Siap. Ini Bang Juliman ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
0: Lagunya Bang Mega Mustika aja.
1: Mega Mustika judulnya?
0: Iya, judulnya Hitam Bukan Putih.
1: Hitam Bukan Putih.
0: Iya, betul Bang.
1: Hitam Bukan Putih, ditunggu aja lagunya Bang Juliman, nanti akan saya putarkan lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bang Juliman di Darussalam yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya melalui WhatsApp Rekan Sebaya ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana? Iya Pak Syarial, gimana kabarnya ini Pak Syarial?
2: Kabarnya baik sekali Kak, ini bersama Bang Juliman dari Salam
1: Di base camp. Oh di base camp ya. Siap. Salamnya ini Pak Syarial buat siapa aja nih?
2: Salamnya buat pertama kali buat Bang Kedaus ya.
1: Iya.
2: Juga Pak Adi Arisa, keluarga.
1: Iya.
2: Adi Arisa.
1: Iya.
2: Yang Bang Kedaus berusaha.
1: Mm-hmm.
2: Pak Amsal, Pak Dari,
1: iya.
2: Albi,
1: iya.
2: Kalera,
1: mm-hmm.
2: Pak Bukitara,
1: iya.
2: Pak Wajo, Pak Wajo. Pak lagi banyak lagi supaya bapak-bapak ibu-ibu semua adakan supaya salam kompak aja lah semuanya. Tak tahu satu-satu, belum kenal semua.
1: Iya. Ada salam spesialnya ini?
2: Salam spesial buatnya Bang Kedaus saja.
1: Ada ucapannya?
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Pak Syarial, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya. Iya, Pak Syarial ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagu dari Tommy Jebisa, Di Batas Kota Ini.
1: Di Batas Kota Ini dari Tommy Jebisa ya?
2: Terima kasih.
1: Baik, ditunggu acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Pak Syarial di Luxembourg yang sudah ikut
2: berkota ini.
1: Di Batas Kota Ini dari Tommy Jebisa ya?
2: Terima kasih.
1: Baik, ditunggu acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nomor daring dengan Sebaya, saya terima dulu penelpon selanjutnya dengan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Fidawi. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang menjelang sore ini dengan Bunda Salmi ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya ini Bunda Salmi?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, Bang Fidawi.
0: Alhamdulillah ya. Ada salam buat siapa aja nih, Bunda Salmi?
1: Salamnya bersama Bang Fidawi, Bang
0: Sarya,
1: Bang Jo, Bang
0: Angka,
1: Bang Temona, Bang
0: Ayu, Bang
1: Nadir, Bang Gemma, Bunda Dini, Bunda Torera. Itu aja lah, lain kumpahnya dari Bunda Salmi aja.
0: Iya, ada salam spesialnya Bunda Salmi?
1: Selamat siang,
0: selamat
1: sore, selamat
0: bertugas,
1: dan selalu
0: Bunda Farzatina. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bunda Salmi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari Mustafa Kamal aja ya.
0: Mustafa Kamal,
1: apa aja boleh.
0: Judulnya ya. Apa aja ya?
1: Apa aja boleh.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Salmi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Bunda Salmi di Utengkot yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Husni Almunah dengan judul Lekang, yang saya pilihkan untuknya Mbak Amsal di Darussalam ya. Karena lagu yang diinginkan Mbak Amsal tidak ada, jadi saya gantikan dengan lagu yang menceritakan hakikat daripada sebuah perjuangan tentunya rekan sebaya. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Cul Liman di Darussalam, yaitu lagu darinya Mega Mustika dengan judul Hitam Bukan Putih. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

0: Kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy. Naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen alung dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.
7: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Ferdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya tentunya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1-060-24-559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Baik Anda yang sedang istirahat ataupun Anda yang sedang bekerja Rekan Sebaya, semoga di hari ini Rekan Sebaya segala sesuatu yang Anda jalankan, yang Anda perbuat ya, menjadi amal ibadah kita di hari akhir nanti Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya Rekan Sebaya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat sore bagi Anda yang sudah mendengarkan di kendaraan roda 4 ataupun lebih Rekan Sebaya. Selamat sore dan hati-hati di jalan untuk Anda Rekan Sebaya.

Rekan Sobat di manapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sobat akan saya bacakan ya sebuah berita untuk Anda Rekan Sobat yang memberitakan tentang pemerintah Aceh tetapkan harga TBS sawit. Berikut rinciannya Rekan Sobat yang saya kutip dari ajnn.net yang diberitakan dari Banda Aceh Rekan Sobat. Pemerintah Aceh menetapkan harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit bagi perkebunan mitra di wilayah Aceh Timur dan Barat untuk periode 12 hingga 25 Agustus 2026. Harga ditetapkan berdasarkan umur tanaman untuk mitra plasma serta komposisi tenera serta dura untuk mitra swadaya. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan yang ditandatangani oleh pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Azanuddin Kurnia pada 12 Agustus 2026 di Banda Aceh Rekan Sebaya. Yang disampaikan oleh Azanuddin kepada JNN pada Jumat 14 Agustus 2026. Untuk mitra plasma, harga TBS tanaman umur 3 tahun dengan rendemen ya 15,82% ditetapkan sebesar 2.803 per kilogram Rekan Sebaya untuk wilayah timur dan 2.780 per kilogram untuk wilayah barat. Pada tanaman umur 4 tahun dengan rendemen 17,78% itu dengan harga mencapai 3.068 per kilogram di wilayah timur dan 3.044 per kilogram di wilayah barat Rekan Sebaya. Dan harga kemudian meningkat sehingga tanaman umur 10 hingga 20 tahun Rekan Sebaya. Pada kelompok umur 10 hingga 20 tahun dengan rendemen 21,83% dengan harga TBS ditetapkan sebesar 3.732 per kilogram di wilayah Aceh Timur, di wilayah Timur dan 3.702 per kilogram di wilayah barat Rekan Sebaya. Sementara tanaman umur 25 tahun dengan rendemen 19,65% dihargai 3.399 per kilogram di wilayah timur dan 3.372 per kilogram di wilayah barat Rekan Sebaya. Sementara itu harga TBS untuk mitra swadaya ditentukan berdasarkan komposisi tanera dan dura. Pada komposisi 100% tanera dan 0% dura, harga ditetapkan 3.424 per kilogram di wilayah timur dan 3.397 per kilogram di wilayah barat. Adapun pada komposisi 40% tanera dan 60% dura, harga TBS mencapai 3.294 per kilogram di wilayah timur dan 3.272 per kilogram di wilayah barat Rekan Sebaya. Dalam penetapan periode ini harga crude palm oil atau CPO tercatat sebesar 15.614,71 per kilogram, sedangkan harga kernel sebesar Rp14.80,59 per kilogram. Adapun indeks key ditetapkan sebesar 89,86% untuk wilayah timur dan 89,15% untuk wilayah barat Rekan Sebaya. Pemerintah Aceh juga menjadwalkan rapat penetapan harga berikutnya melalui Zoom tentunya Rekan Sebaya pada 26 Agustus 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Rekan Sebaya untuk harga buah sawit ya di berdasarkan rapat sebelumnya Rekan Sebaya ini ada penurunan dari harga sebelumnya yang dimana pada periode rapat pertama harga sawit itu TBS-nya Rekan Sebaya mencapai rata-rata di 3.000, sekarang sudah turun ke harga 2.000-an Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya mudah-mudahan
dengan turunnya harga sawit ini tidak menjadi sebuah masalah bagi masyarakat petani sawit tentunya, dan mudah-mudahan kedepannya di rapat selanjutnya harga penetapan sawit tersebut akan lebih tinggi lagi rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-223-56469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Loks Mawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya darinya Nur Laila, darinya Nur Hasanah ya, Nur Hasanah Tala dan Zalma Riani dengan judul Saudagar Kaya, yang sudah dipilihkan olehnya Aidan Dinisam, dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Syarial di Lhok Sumawe, darinya Tommy J. Bisa dengan judul Di Batas Kota Ini. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamai hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu, Ron Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan, Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup. Bahkan ketika kita kekurangan, janganlah berharap lebih sebelum berusaha lebih. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdaringan rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Nak Firdaus di rekan sebaya, berhubung di telepon dengan ini Bu Mona di Cunda, toko Mona Lisa Cunda ya.
0: Halo Bu Mona, gimana kabarnya ini Bu Mona?
1: Nah, selalu semangat kan, rezekinya, sehatnya,
0: iya,
1: hidangnya. Nak Firdaus gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Sama kayak Ibu Mona.
0: Gimana?
1: Sama kayak Ibu Mona, sehat, selalu ceria, berkah umurnya.
0: Amin.
1: Merahnya, tak hilang-hilang di dalam kegunaan.
0: Amin, ya, amin. Amin, amin, ya Rabbah, amin.
1: Orang Cunda katanya, kalau ini di Kepulauan Cunda, Bu Mona masuk aja, selalu dengan omset ya di rekan. Nah, kalau dengan suara Bu Mona, kami ceria semua. Ini salam dulu orang Cunda semua pedagang laris manis ya kayak Ibu Mona.
0: Amin.
1: Mona Lisa ada tiga. Manis semua di Cunda ya.
0: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Salam untuk Pak Yus di Cunda.
0: Ya.
1: Bahagia kau punya karera ya.
0: Amin.
1: Walaupun kita sebatang kara ya.
0: Ya Raya. Ada lagi Bu Mona?
2: Halo.
0: Ada lagi?
2: Udah kalau lagi Bunda Mia, Pak De, Ayah Li, Pak
0: iya.
2: Wajo, Pak Caria,
0: iya.
2: Abu,
0: iya.
2: Abah Rosi di Kuku, Abu Saba di Banten. Ini lagi. Ibu Diana, katanya kalau lupa kecantik Ibu Diana sakit. Iya, bukan sakit. Jadi dia katanya enggak salam di Udiana ya. Ada Pak Pak
0: Ferry
2: di Rio.
0: Iya.
2: Apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Satu lagi tadi kemarin semalam dah lupa ya. Yang di Bayu.
0: Ada Muslim.
2: Dari Ibu Mona ya.
0: Ini
2: bukan enggak disebutkan nama, lupa ya. Coba nanti sebutkan lagi Ibu Mona biasanya nanti malam ya.
0: Ada Muslim di Bayu Bu Mona.
2: Oh ya, Muslim di Bayu.
0: Iya.
2: Bang Nanda di Puso. Udah Abu Bi.
0: Iya.
2: Bang Nuri.
0: Siapa lagi?
2: Namanya Pak Iya.
0: Buat siapa ni?
2: Untuk siapa lagi ya?
0: Iya, ada salam spesialnya Bu Mona?
2: Untuk salam spesialnya untuk Bu Diana ya. Bu Diana, bawalah durinya kemari biar kami ikutkan dengan ikannya, ikan bandeng ya. Bu Mona ada lahan bandeng, itu kolamnya ya.
0: Iya.
2: Selamat Ibu Diana ya. Mudah rezeki juga Bu Diana di mana beriah ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bu Mona ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Ini dari siapa? Bu Udan. Tungku Bina.
0: Gimana?
2: Tungku Bina.
0: Tungku Bina?
2: Dumpu Bina judulnya ya. Dompet pun nggak habis. Pokoknya Dumpu Bina dari Fauzan.
0: Oh, dari Fauzan ya.
2: Ya.
0: Baik, nanti saya carikan ya Bu Mona ya lagunya.
2: Ya, terima kasih nak sudah hubung saya. Selamat tinggal, selamat ketemu nanti malam kalau ada.
0: Baik, ditunggu ya. Aja lagunya Bu Mona. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya sudah ada Bu Mona di Junda yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bu Mona di Junda, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Orang kelari aku.
0: Abu Mintara, gimana kabarnya nih Abu?
3: Enggak lihat. Ini bangun tidur bangun.
0: Mudah-mudahan cepat sehat ya Abu. Cuma makannya masih bisa nih Abu ya?
3: Ya.
0: Makannya masih lahap ini Abu ya?
3: Ya.
0: Alhamdulillah. Yang penting itu makan yang banyak Abu. Insya Allah cepat sembuh Abu ya.
3: Makan enggak banyak, sedikit makan, enggak
0: boleh
3: makan.
0: Oh, harus banyak minum air putih juga Abu ya. Mudah-mudahan cepat sembuh dengan minum air putih juga ya. Abu, salamnya buat siapa aja nih?
3: Salamnya sama kontur
0: hidup. Iya.
3: Bu Mona yang berusaha ya?
0: Iya.
3: Enggak Dewi.
0: Caria,
3: Sido, Rantar. Dewi.
0: Iya.
3: Payu. Bu Muda, Diana.
0: Iya.
3: Dan semua yang dalam sudah kacau.
0: Iya, ada salam spesialnya, Abu?
3: Oh, itu aja.
0: Ada ucapannya?
3: Ucapannya selamat siang, sampai
0: sore. Iya, selamat siang sampai sore juga untuknya, Abu Mintara ya. Abu ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Abu?
3: Arif ya.
0: Arif, judulnya?
3: Drama Video.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Abu Mintara, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
3: Oke.
0: Iya, assalamualaikum. Ya rekan semuanya, sudah ada Abu Mintara di Buluh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya sehat selalu untuknya Abu Mintara dan juga rekan sebaya yang juga mungkin untuk hari ini kurang enak badan ya, semoga cepat sembuh dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga untuk Anda rekan sebaya yang tentunya masih mendengarkan di 94,4 FM rekan sebaya ya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan akan sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda yang saya kutip dari AJNN rekan sebaya, yang memberitakan warga rela antri panjang buru sembako murah di Lhokseumawe. Dikutip dari AJNN.net dari Lhokseumawe, diberitakan rekan sebaya, ratusan warga menyerbu pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM atau di Perdikop dan UMKM Kota Lhokseumawe di Terminal Tipe A, Desa Menasah Me, Kandang pada Kecamatan Muara II pada Jumat 14 Agustus 2026. Antusiasme warga terlihat sejak pagi, dominasi ibu-ibu hingga lanjut usia. Mereka rela mengantri panjang dan berdesakan demi mendapatkan kebutuhan pokok dengan murah, lebih murah dibandingkan harga pasar. Salah seorang warga Kecamatan Banda Sakti, Nurjannah, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Menurutnya, kegiatan itu sangat dibutuhkan masyarakat di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Ia juga menjelaskan bahwasanya warga yang hendak berbelanja terlebih dahulu mengambil kupon sebelum mengikuti antrian untuk mendapatkan bahan pokok yang telah disediakan panitia. Sejumlah komoditas yang dijual pada pasar murah tersebut antara lain beras premium, minyak goreng premium, gula pasir, telur ayam, dan telur ayam. Harga yang ditawarkan dinilai lebih terjangkau karena telah mendapatkan subsidi. Di lokasi, satu paket kebutuhan pokok berupa beras premium, minyak goreng premium, gula pasir, dan telur ayam dijual seharga Rp245.000. Besaran subsidi yang diberikan berbeda pada setiap komoditas. Untuk telur ayam, misalnya, subsidi mencapai Rp10.000 per papan atau berisi 30 butir. Pasar murah tersebut digelar selama 2 hari setiap harinya di Perindakop dan UMKM Lhokseumawe menyediakan beras premium sebanyak 9.750 kg dan gula pasir 2.500 kg serta minyak goreng premium 2.500 liter serta telur ayam sebanyak 800 papan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan berita tersebut bisa menjadi informasi untuk Anda semua ya, yang di Lhokseumawe yang sedang dibuka pasar murah tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda warga yang ada di sekitaran kota Lhokseumawe ya, mungkin bisa ikut juga karena digelar selama 2 hari, yang dimana sudah berjalan 1 hari tadi rekan sebaya, dan kemungkinan besok akan dibuka kembali pasar murahnya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, baik Anda yang sedang bekerja ataupun Anda yang sedang istirahat di rumah ya rekan sebaya, ataupun Anda yang sedang di jalan juga mengantar barang ya. Hati-hati di jalan karena keselamatan yang paling penting tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita akan memasuki jadwal sholat ashar rekan sebaya pada pukul 15.56 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, untuk Anda jangan tinggalkan ibadah, karena tujuan kita untuk hidup di dalam dunia ini merupakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Baik rekan semuanya dimanapun Anda berada, dan kali ini sudah saya siapkan dua lagu yang akan diputarkan nanti setelah sholat, setelah azan asar rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Mustafa Kamal dengan judul Penawa Luka, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Arif dengan judul Hatimu Untuk Siapa. Lagu darinya Mustafa Kamal yang sudah saya pilihkan judulnya untuk Bunda Salmidi Untengkat, dan lagu darinya Arif dengan judul Hatimu Untuk Siapa yang saya pilihkan untuknya Abu Bintara Dipuluh. Dan untuk Bu Mona akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: di lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: UB, iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal na bui, mangat tanya.
5: Punyo mai, patat lo aku punyo.
4: Panen na long lo, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Boh panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
5: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long lo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Huh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Menghilangkan sifat dengki pada diri kita akan membantu kita menuju kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat.
3: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan barusan saja telah kita break untuk tunaikan ibadah sholat asarnya Rekan Sebaya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Rekan Sebaya, kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook CTS FM Loksumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan semua di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda, dan juga selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan rekan sebaya, akan saya bacakan sebuah berita berikut ini rekan sebaya, untuk informasi untuk kita semua ya, yang saya kutip dari AJNN rekan sebaya, yang memberitakan pemerintah diminta bangun tebing sungai ya, tebing sungai dan jembatan penghubung di Sawang rekan sebaya, yang dikutip dari AJNN.net dari Aceh Utara. Diberitakan masyarakat Kampung Jurung Kecamatan Sawang Aceh Utara meminta pemerintah membangun tebing pengaman sungai serta jembatan penghubung antar kampung di wilayah tersebut. Gesi Kampung Jurung Nur Fafri mengatakan bahwasanya pembangunan tebing sungai dibutuhkan untuk melindungi lahan pertanian warga dari ancaman luapan air. Menurutnya tebing sungai diperlukan memiliki panjang sekitaran 2,5 km rekan sebaya, yang disampaikan olehnya Nur Pafri kepada AJNN pada Jumat 14 Agustus 2026 rekan sebaya. Selain pembangunan tebing sungai, masyarakat juga berharap pemerintah merealisasikan jembatan penghubung menuju Dusun Cad Rawatu, serta selain itu juga warga dusun tersebut harus selama ini rekan sebaya, warga dusun tersebut harus memutar sekitaran 15 km rekan sebaya untuk menuju kantor desa maupun kantor kecamatan. Dari sekitar 500 hingga 600 kepala keluarga di Kampung Jurung, kata Nur Fafri, sekitaran 100 kakak diantaranya berdomisili di Dusun Cad Rawatu. Dan menurutnya keberadaan jembatan juga akan mempermudah warga mengangkut hasil pertanian dan perkebunannya rekan sebaya. Selain itu juga warga terpaksa menyeberangi sungai untuk membawa hasil panen menggunakan kendaraan maupun secara manual. Kondisi tersebut dinilai cukup berisiko terutama akibat debit air sungai yang meningkat rekan sebaya. Bahkan saat musim tanam padi, warga kesulitan menuju ke sawah dan kebun mereka dikarenakan luapan air sungai dapat menghambat akses penyeberangan. Karena itu, Nur Pafri juga berharap pemerintah dapat segera membangun jembatan penghubung sekitar dan sekaligus tebing pengaman sungai tersebut rekan sebaya. Menurutnya juga kedua infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan untuk memperlancar aktivitas warga dan mendukung perekonomian masyarakat yang tergantung pada sektor pertanian dan perkebunan rekan sebaya. Dan mudah-mudahan rekan sebaya, pemerintah segera membangun ya tebing sungai tersebut dan juga membangun jembatan penghubung antara dua dusun tersebut rekan sebaya, karena tentunya sangat vital bagi masyarakat terutama bagi petani yang ingin membawa hasil pertaniannya untuk dijual rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sobat dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sobat juga sudah saya siapkan 3 lagu untuknya Anda Rekan Sobat ya. Yang pertama lagu darinya Fauzan dengan Fauzan Fit Sabila dengan judul HP Hang, yang saya pilihkan untuknya Bu Mona Dicunda karena lagu yang dipilihkan olehnya Bu Mona Dicunda tidak ada di playlist. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sobat yang dinyanyikan olehnya Adibal dengan judul Tahta Cinta. Dan lagu yang ketiga darinya Eye dengan judul Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Dan untuk Anda Rekan Sobat, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin ti ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek puto asa, dahsyat tu, Ron Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni talah urun terpis. Makaji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

Radio JTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya. Dan rekan sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.56 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Sore rekan sebaya untuk edisi siar Jumat 14 Agustus 2026 rekan sebaya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya ada Bunda Dewi di Menasa Masjid, dan ada Aidan di Nisa, Bang Amsal di Darussalam, Bang Juliman di Darussalam, Pak Syarial di Lhokseumawe, Bunda Salmi di Udengkat, Bu Mona di Sunda, dan juga ada Abu Bintara di Buluh. Dan selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojtsfm.com rekan sebaya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda rekan sebaya di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: lama-lama.
1: Hey,
2: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame.
2: Oh,
1: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Nyan habuy, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mengat tanya.
5: Punya mai, patah dah kupinya.
4: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
5: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long podo atas meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munya menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bisa hanalipi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Ase ro ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

dipancar luaskan dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habuy, nakupi itu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long pudu atuh meja. Eh dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin nak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep kipah angin. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Be putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ate, lagenyan ate gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

pencar ruas ke Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi, Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sepeda dimanapun Anda berada. Bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya untuk edisi siar Jumat 14 Agustus 2026 Rekan Sebaya. Kami mengudara dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hux Mawe. Inilah Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, tentunya di program Citra Warna Malam kali ini Rekan Sebaya ya, akan saya temani Anda Rekan Sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

0: Rekan semuanya dimanapun Anda berada, barusan saja telah kita dengarkan sebuah lagu pembuka darinya Rafli dengan judul Tuhan, yang sudah awali perjumpaan kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, kali ini juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nak Firdaus. Ini iya. Dengan Ibu Mona di Sunda.
0: Iya. Gimana kabarnya ini Ibu Mona?
1: Ibu Mona kabarnya sehat. Alhamdulillah seperti yang didengar. Berkah umurnya Nak Firdaus.
0: Amin, amin, amin.
1: Lahir dan batin.
0: Betul.
1: Nak Firdaus, kabarnya kabarnya ada sehat lahir dan batin.
0: Alhamdulillah masih diberikan kesehatan ini Ibu Mona ya.
1: Ya amin. Alhamdulillah kan.
0: Betul.
1: Pun ada Nak Firdaus ya, selalu ada rezeki Ibu Mona ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Salamnya ini Ibu Mona bawa siapa aja nih?
1: Salamnya untuk Bu Diana di Menado ya. Tadi kita Bu Diana udah ketemu orang Takengon, katanya Menado ya dengan Takengon dekat ya. Ya, katanya nggak ada buah apa-apa di sana lagi kosong. Orang beli barang nak. Itu apa Bang Nadir di Cegli? Apa kabar Bang Nadir? Apa udah masuk dok? Apa udah bengkel apa? Nggak ketemu lagi ngomongnya. Pak
0: Yusuf
1: Sena. Iya. Kak Karela.
0: Iya.
1: Abdul. Pak D, apa kabar Pak D?
0: Iya.
1: Semangat Pak D ya. Jangan pikiran apa-apa. Kayak Ibu Mona emang gua sendiri di rumah, nggak ada pikiran apa-apa ya. Ikutilah kayak Ibu Mona ya. Ceria selalu Pak D ya.
0: Iya.
1: Bunda Mia, Pak Luri,
0: iya.
1: Aku pin, sehat aku pin. Tiga kan tidak kenal Pak Ibu. Ya, cok mama kan aku yang awan. Dari itu Pak Syaria, Bu Anna di Pusu.
0: Iya.
1: Apa? Pak Ferry di Rio.
0: Iya.
1: Bang Rocky di sini. Sabar.
0: Iya.
1: Wajur.
0: Iya. Siapa lagi nih
1: Abu Jaman.
0: Abu Jaman.
1: Baju apa lagi ya? Ini salam semua dari Ibu Mona. Semoga bahagia selalu. Kita besok memeriahkan hari 17 Agustus ya. Sehat
0: badan selalunya. Amin,
1: dan amin. Dilingin oleh Allah Subhanahu
0: wa taala ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini salam spesialnya Bu Mona buat siapa nih?
1: Salam spesialnya.
0: Iya.
1: Untuk Nak Firdaus jalan-jalan ke tanah Dani. Salam untuk Nak Firdaus. Semoga sehat selalu 17 Agustus. Kita lihat bergandeng tangan dengan kasihmu yang tercinta.
0: Iya, yang tidak boleh adalah lagu dandut ini Bu Mona.
1: Dandut
0: ya? Yang tidak boleh nih.
1: Tidak boleh lagu dandut?
0: Iya, tidak boleh.
1: Lagu Aceh boleh kan?
0: Boleh.
1: Yang tadi Ibu Mona SMS untuk Fred Rapih.
0: Iya, itu tidak ada di playlistnya Bu Mona.
1: Enggak ada. Ya, ada aja ya.
0: Dari siapa? Rehan ya?
1: Bukan, Fauzan.
0: Oh, Fauzan, dari Fauzan.
1: Fauzan dompet KB. Itu ngomongnya tadi ya. Udah saya lihat di YouTube ya.
0: Itulah judulnya tidak ada Bu Mona.
1: Ya.
0: Yang ada dari Fauzan itu yang tadi itu ada HP Hang, ada.
1: Boleh ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya.
1: Iya, boleh. Terima kasih Nak Firdaus.
0: Iya, sama.
1: Kita tunggu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga, setelah ada Bu Mona tadi ya, sudah ada yang berdering, rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Firdaus.
0: Iya, selamat malam juga.
2: Malam ini selalu sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana keadaannya Nazir?
2: Malamin.
0: Gimana?
2: Bang Firdaus, dalam beberapa bulan ini Allah beri kesehatan.
0: Amin ya rabbal alamin. Nazir, gimana keadaannya?
2: Alhamdulillah, nggak ada kurang sedikit pun Bang Firdaus. Allah beri kesehatan dan kuatan ya. Buktinya udah sehat, nggak bisa lagi bisa lagi nyetir mobil, nyetir truk, ngantar barang-barang pesanan orang ya.
0: Iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan ya Nazir ya.
2: Iya, amin ya. Terima kasih.
0: Iya, salamnya buat siapa aja nih Nazir?
2: Buat Bang Firdaus.
0: Iya.
2: Allah beri kesehatan dan kuatan, dan Allah beri umur panjang, dan Allah beri jodoh yang setia.
0: Amin, ya? Amin.
2: Dan salam lagi buat Bu Mona yang barusan ya. Salam Bu. Ya, apa Ibu malam ini sehat? Buktinya sehat, memberi dosa. Moga-moga di lain hari, di lain waktu, Bu Mona Allah beri kesehatan dan kuatan juga.
0: Amin,
2: dan
0: amin.
2: Buat Bu Mona, maaf ya, bukan masuk bengkel. bukan saya yang mau masuk bengkel. Saya kesibukan Bu Mona karena orang kita nggak ngantar barang melulu ya. Jadi kita nggak dikasih istirahat. Kalau waktu istirahat ya.
0: Betul.
2: Dan selamat pagi buat Bu Ana yang ada di Pusung Lama Lusmen itu. Salam salam lagi buat Bunda Kalera yang ada di tengah. Moga-moga Bunda Kalera dalam lindungan Allah, kepada Allah beri kesehatan dan kekuatan. Dan salam lagi buat Pak Ayus yang ada di Cunda. Moga Allah beri kesehatan dan kekuatan juga.
0: Amin.
2: Dan salam lagi buat Bu Diana yang ada di Benar Maria. Salam Bu. Nah ini Nadir, moga-moga Allah beri umur panjang, Allah beri kekuatan, dan Allah lindungi keluarga Ibu.
0: Amin.
2: Beri umur panjang.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Salam lagi buat Bunda Salmi yang ada di tim kalau semua itu. Salam lagi buat Bunda Ani, Bunda Dewi yang ada di Cina.
0: Iya.
2: Lagi buat Pak D. Senardi yang ada di Pusdamlu semuanya. Salam Pak ya, Nadir. Yang di sana di siapa Bang Bira?
0: Yang di mana?
2: Pak Jo apa namanya?
0: Oh, Pak Wajo, Krung Pase.
2: Pak Wajo di mana?
0: Di Krung Pase.
2: Krung Pase, Krung Pase, Lusmas itu. Salam Pak Wajo ya dari Nadir. Moga-moga Pak Wajo Allah beri kesehatan dan kuatan.
0: Amin.
2: Dan Allah beri
0: kemudian. Amin.
2: Dan semua Pak Bedo.
0: Ada salam spesialnya?
2: Ada.
0: Buat siapa nih?
2: Istri ya di samping. Malam ini nggak ada jadwal untuk pergi.
0: Ada ucapannya?
2: Moga Allah beri umur panjang dan Allah beri kesehatan buat istriku dan anak-anaknya dua.
0: Amin. Nazir ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Genrenya dandut boleh, nggak boleh ya?
0: Dandut tidak boleh Nazir.
2: Kalau pop boleh.
0: Pop boleh. Mau lagu apa?
2: Judulnya Tanpa Alasan.
0: Tanpa Alasan dari?
2: Dari Lola Pitaloka.
0: Tanpa Alasan ya. Baik, ditunggu aja lagunya. Nanti akan saya carikan lagunya ya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Nazir di Sigli yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan rekan sebaya, kali ini juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Bu Diana di Benar Meriah.
0: Bu Diana di Benar Meriah, gimana keadaannya? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya ini buat siapa aja nih?
3: Salamnya buat Bang Daud. Terus buat Bang Nazir di
0: sini. Iya.
3: Bang Nazir. Oh, salam ya buat istri ya. Terus untuk Bu Mona.
0: Iya.
3: Mona nanti kalau Bu Diana keluar Semali, mampir ya ke toko Bu Mona nanti.
0: Boleh.
3: Bawain bubuk gayu. Bubuk kopi lo Bu Mona. Terus buat Pak Wajo yang ada di Krumpasi.
0: Iya.
3: Terus buat Pak Sultiman,
0: Iya.
3: Pokoknya buat semua lah Bang Daud.
0: Iya, ada salam spesialnya?
3: Spesialnya buat suami saya.
0: Ada ucapannya?
3: Semoga sehat selalu, rezekinya lancar.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Bunda Diana ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
3: Lagu dari Arif,
0: judulnya. Halo Bu Diana, judulnya. Ya, sayang sekali rekan sebaya sudah terputus ya. Mungkin silakan dikonfirmasi nantinya untuk Bu Diana, Bunda Diana ya di Bunda Maria. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu dua lagu. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Cunda, yaitu yang sudah dipilihkan penyanyinya, dan saya pilihkan judulnya untuk Bu Mona, yaitu darinya Fauzan dengan judul Macam-Macam. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Elsa Pitaloka dengan judul Tanpa Satu Alasan, yang sudah dipilihkan olehnya Nazir di Sigli. Dan untuk Anda rekan sebaya, harap bersabar karena akan kita terima kembali penelponnya di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hey.
1: Eh kakak.
0: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI
1: iya.
0: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku punyo.
3: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh tu kate tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya. Bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini, rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ya, lagi Pak Wajo
0: di Krung Pase. Pak Wajo di Krung Pase, gimana kabarnya ini hari ini? Pak Wajo, gimana kabarnya?
1: Sehat, bahwa orangnya cuti ya, nggak lupa tahu.
0: Oh, cuti.
1: Nggak masuk kantor.
0: Siap, siap, siap. Pak Wajo, ada salamnya buat siapa aja nih? Salamnya.
1: Oh, salam malamnya lu. Bukun ke Bang Nadir. Nyan ke Bu Mona Jana Dwocin. Bu Mona sehat.
0: Iya.
1: Alah naganya bedotu mantungu jana mau. Ya lagi buan Pak Di.
0: Iya.
1: Pak Yud. Bang Iman.
0: Iya.
1: Bunda yang lain-lain lagi.
0: Iya.
1: Abu yang di Banten. Abu Bin.
0: Iya.
1: Yalom Bang Robin yang di Kruku.
0: Iya.
1: Mandung lupi tadi. Anak Tuocin buat Bu Diana di Gondang Meja. Bagaimana Bu, sehat? Tadi Pak Wa ada ke Bunto, tapi gak jumpa sama Ibu.
0: Mungkin ini mungkin ini enggak jumpa karena belum tahu daerahnya di mana ini Pak Ojul ya.
1: Bener meriah tuh kan lebar.
0: Betul betul betul betul. Ada lagi salamnya?
1: Ya itu aja salam, pokoknya yang dari timur ke barat semua Pak Wah dikit salam.
0: Ada salam spesialnya Pak Wah?
1: Salam sepertianya buat Firdaus, kita ya. Doakan selalu sehat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Ojol, ini ada lagu untuk malam ini?
1: Lagu malamnya kasidah bisa?
0: Bisa, bisa. Lagu kasidah apa?
1: Kalau kasidah, sakit sakit Nabi, sang bungong kembe.
0: Sakit Nabi bungong kembe ya? Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan ya, Pak Wah. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Pak Wahyu di Krung Pase yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Wajul di Krung Pase ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mame, kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Rekan Sebaya, saya terima dulu penelpon berikut ini. Rekan Sebaya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bunda Karera di Tumpuk Tengah.
0: Bunda Karera di Tumpuk Tengah. Bunda Karera, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Salam ya buat siapa aja nih, Bunda Karera?
1: Barusan siapa?
0: Ada Pak Wajo di Kerumpase.
1: Salam kenal untuk Pak Wajo. Bunda Salmi, Bunda Dewi, Bu Mona, Ibu Delapa, anak jadi sibli, muslim di Bayu.
0: Iya.
1: Pak Wadi Darza, Bang Sam, Pak Tariar, Pak Yus, semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Spesialnya untuk Abang aja.
0: Ada ucapan?
1: Selamat malam, selamat mugas, Abang udah rezeki, sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini lagunya Bunda Karera.
1: Nikmatnya dunia aja.
0: Nikmatnya dunia. Dari?
1: Tahu usah kepala berapa aja boleh.
0: Yang penting
1: lagu waktu kecil-kecil Bunda.
0: Oh siap, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan ya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Karera di Tumpuk Tengah yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya setelah Bunda Karera di Tumpuk Tengah. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Fidaus.
0: Iya, selamat malam juga dengan Pak Yus di Cunda ini ya.
2: Ya, betul sekali Bang Fidaus.
0: Iya, Pak Yus, gimana kabarnya ini Pak Yus?
2: Baik-baik saja. Ini lagu tunggu antrian tadi ini. Banyak sekali antrian orang ya.
0: Biasa Pak Yus. Ini salamnya dulu nih Pak Yus buat siapa aja nih?
2: Salam dulu pertama buat Bang Fidaus, buat juga buat Karidar, juga buat Ibu Mona, buat Andi di sini juga, buat Pak Abdul, buat Pak Wajul juga, buat Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Karera, juga buat Husin, juga buat Bunda Ani.
0: Iya.
2: Dan buat Abu juga di Ulu. Dan buat semua-semualah Bang Fidaus dimanapun berada di malam yang paling baik ini.
0: Iya, ada salam spesialnya.
2: Salam spesialnya buat Bang Fidaus saja. Selamat malam, semuanya. Moga sehat selalu dan panjang.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga untuknya Pak Yus di Cunda ya.
2: Ya, terima kasih.
0: Iya, Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Yus?
2: Lagu dari Abaka Air ini. Ini lagu baru nih, bukan lagu ya. Baru ada dengar di dari lain ya. Apui dengan Miu ini.
0: Apui dan Miu, dengan Miu.
2: Apui dengan Miu.
0: Baik, nanti saya carikan ya Pak Yus ya.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu dari Nya Arif dengan judul Pembatas Cinta, yang saya pilihkan untuknya Bunda Diana di Benar Meriah. Dan dilanjutkan dengan lagu dengan judul Sakit Nabi, yang sudah dipilihkan olehnya Pak Wajo di Kerung Pase. Dan tentunya untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Kacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, nijak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852.

0: 0800-24-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
1: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
2: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
2: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada Ase.
1: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
1: Nyantang. Salah urung terpi Ron Tengku Haji.
2: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa?
1: Baik putu asa, dah syah tu Tengku Haji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
2: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hase, lagi nyan hase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
1: Yang kenyan Tengku Haji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
2: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
1: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
2: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC nime beri jam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya, rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMSnya. Dan Anda juga bisa bergabung, rekan sebaya, melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya, rekan sebaya. Dan selamat malam juga bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya, rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini, rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Abu Sabar.
0: Dengan Abu Sabar di Pantan Labu.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya ini Abu Sabar?
1: Alhamdulillah. Ya.
0: Alhamdulillah ya. Abu, ada salamnya buat siapa aja nih? Ya.
1: Bintara.
0: Iya.
1: Dan salam kepada Bunda Dewi.
0: Iya.
1: Bunda Rahmi.
0: Iya.
1: Dan kepada Dan Junona.
0: Iya.
1: Kepada Tungkuyus. Tungkuyul.
0: Iya. Ya, ada salam spesialnya, Abu?
1: Salam spesialnya kepada Abang Nia Raja. Semoga Allah memberikan sehat walafiat, mendapat rezeki.
0: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga untuk Abu Sabar, sehat selalu dan dimudahkan dan dilampangkan segala urusannya, ya. Iya, okay. Abu Sabar ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Abu?
1: Ayo.
0: Baik, nanti saya pilihkan untuk Abu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Abu Sabar di Banten Labu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Abu Sabar yang hanya ingin menyapa rekan sebaya ya, atau ingin menyapa kerabat yang jauh ya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya, rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung, rekan sebaya, melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, rekan sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Baik Anda yang sedang istirahat di malam hari ini, ataupun Anda yang masih di luar jalan-jalan bersama dengan keluarga di malam hari ini ya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM, atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat malam bagi Anda rekan sebaya yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, yaitu yang pertama lagu darinya Apakah AR dengan dan Armawati AR dengan judul Apuhingan Menyu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusdi Cunda. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Bunda Carrera, karena lagu yang dipilihkan Bunda Carrera ya tidak ada di playlist ya, jadi saya gantikan dengan lagu darinya Chris Dayanti dengan judul Surga Yang Tak Dirindukan. Dan semoga Bunda Carrera suka dengan lagu yang saya pilihkan, dan mungkin untuk Bunda Carrera silakan dicoba kembali di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Kamu sudah berhasil menghancurkan dongeng saya hanya untuk menghidupkan dongeng kamu.
1: Surga yang Mas Amran gambarkan begitu indah. Tapi maaf, bukan surga itu yang aku rindukan.

0: nanti lama-lama
1: kakak.
2: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
2: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh, iya.
2: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah, mantap. Apalagi kak?
2: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
2: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
2: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
2: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habuy. Naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai. Cilo rasa.
4: Bakal na bui, mangat tanya.
5: Punya mai, patah dah aku punya.
4: Panen along dah, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
5: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Lebih baik kamu dibenci tapi menjadi dirimu sendiri daripada kamu disukai tapi menjadi orang lain.
8: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, baik itu Anda yang sedang bekerja ataupun Anda yang sedang istirahat di malam hari ini Rekan Sebaya. Selamat malam yang paling baik aja tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja tentunya untuk Anda Rekan Sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silakan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1-060-24-559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya 3 lagu Rekan Sebaya. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya, yang saya pilihkan untuknya Abu Sabah di Banten Labu, yaitu lagu darinya Jamal Al-Fatah dengan judul Ma'ah. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya, darinya Rosa dengan judul Jangan Hilangkan Dia. Dan diteruskan dengan lagu darinya Arrow dengan judul Aku Tak Marah. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nijak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.

Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.53 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Untuk edisi siar Jumat 14 Agustus 2026 Rekan Sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Bu Mona di Cunda, Nazir di Sigli, Bunda Diana di Bandar Meriah, Pak Wajul di Kelung Pase, Pak Yus di Cunda, Bunda Karera di Tumpuk Tinggal, Abu Sawar di Pantan Labu, dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com dengan Sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia juga mendengarkan di platform streaming lainnya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, selepas program acara Citra Warna Malam kali ini Rekan Sebaya, akan ada program acara Citra Dandut Rekan Sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang nantinya akan menemani Anda hingga jam 12 malam nantinya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya untuk penutup sekaligus perpisahan kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, sudah saya siapkan satu lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Rere Raina dengan judul Mabuk-mabukan. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lun tuan jol pase. Salim mutuah ke memandu muare. Bek dua nedengar lagu lun sabe di Radio Cities Sikurung Put Koma Put FM Lok Semawe. Bek dua be.
1: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
2: Pancar luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Dengarkan Sebaya, saatnya anda ikuti berita malam Radio City FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio City FM bersama Firdaus, edisi siar 14 Agustus 2026. Setahun pasca banjir, petani di Aceh Utara masih tidak bisa turun ke sawah. Polisi masih dalami dugaan kejanggalan proyek rumah sehat 4 miliar di Langsa. Setahun pasca banjir, petani di Aceh Utara masih tidak bisa turun ke sawah. Polisi masih dalami dugaan kejanggalan proyek.

0: pertanian tertimbun lumpur, sementara jaringan irigasi yang menjadi sumber perairan belum sepenuhnya berfungsi. Salah seorang petani, Zainuddin Sulaiman, mengatakan hampir 100 hektar lahan persawahan di wilayah tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi itu berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat yang mayoritas mengantungkan hidup di sektor pertanian, yang disampaikan Zainuddin pada Jumat 14 Agustus 2026. Gecik Gampong Glidagang Zainuddin Zakaria mengatakan timbunan lumpur akibat banjir membuat permukaan sawah menjadi lebih tinggi. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan agar lahan kembali dapat ditanami. Selain itu, jaringan irigasi juga harus segera diperbaiki sehingga pasokan air dapat kembali mengalir ke area persawahan. Menurut Zainuddin Zakaria, persoalan irigasi juga dialami warga Kampung Lagang yang berada di sekitaran kawasan tersebut. Masih terdapat sekitaran 100 meter saluran irigasi yang membutuhkan perbaikan, sementara pekerjaan yang telah terrealisasi disebutkan baru sekitaran 815 meter. Ia juga berharap pemerintah pusat khususnya Kementerian Pertanian segera turun tangan mempercepat pemulihan lahan pertanian dan jaringan irigasi yang rusak akibat banjir. Menurutnya, pemulihan sektor pertanian juga tidak dapat dipisahkan dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional. Jika lahan dan infrastruktur pertanian warga terdampak bencana tidak segera dipulihkan, target ketahanan pangan dinilai sulit tercapai. Gecik juga menyoroti informasi mengenai dana anggaran rehabilitasi pertanian dari pemerintah pusat. Ia mengaku bantuan tersebut belum dirasakan oleh petani di Kampung Glidagang. Tidak hanya persoalan irigasi, para petani juga disebut belum menerima bantuan bibit untuk kembali memulai aktivitas pertanian setelah terdampak banjir. Zainuddin juga berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut agar petani dapat kembali mengolah lahan dan memperoleh penghasilan.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
0: Dikutip dari agenn.net, dari Langsa diberitakan, Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Langsa masih melakukan pengumpulan bahan dan keterangan atau pull paket terkait dugaan kejanggalan proyek Rumah Sehat Sederhana atau RSS pemerintah Kota Langsa yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA 2025 dengan anggaran sekitaran 4 miliar. Kasat Reskrim Polres Langsa, Ibtu Muhammad Abidinsyah, mengatakan pihaknya masih mendalami proyek tersebut dengan meminta klarifikasi dari sejumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Yang disampaikan oleh Abidinsyah kepada AJNN pada Jumat 14 Agustus 2026. Ia juga menjelaskan proses pull bucket dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan keterangan yang diperlukan sebelum polisi menentukan langkah selanjutnya terkait dugaan kejanggalan dalam proyek rumah sehat tersebut. Abidinsyah juga meminta masyarakat bersabar dan memberi ruang kepada penyidik untuk melakukan pendalaman sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ia juga berharap dukungan masyarakat agar proses pendalaman dapat berjalan lancar dan menghasilkan kesimpulan berdasarkan fakta serta keterangan yang diperoleh. Sebelumnya diberitakan proyek rumah sehat Pemko Langsa menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan potensi kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan serta denda keterlambatan yang belum ditagih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kota Langsa.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
0: Dikutip dari AJNN.net, dari Jakarta diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa aparat sipil negara Kementerian Sosial berinisial FJH sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH, yang disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta pada Jumat 14 Agustus 2026. Berdasarkan catatan KPK, FJH memenuhi panggilan KPK dengan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 9.14 waktu Indonesia Barat. Budi mengatakan KPK juga memanggil MIK selaku manajer legal PT Dosni Roha Indonesia

0: tahun 2019 hingga 2023 yang saat ini menjabat sebagai Inhome Legal Counsel PT Airfest Indonesia untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut. Namun belum diketahui apakah MIK memenuhi panggilan KPK ataupun tidak. Perkara tersebut merupakan pengembangan penyelidikan dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras bagi keluarga penerima manfaat PKH di Kementerian Sosial pada periode 2020 hingga 2021. KPK mengumumkan pengembangan penyelidikan kasus itu pada 19 Agustus 2025 dengan menetapkan 3 orang dan 2 korporasi sebagai tersangka. Perkara tersebut diduga mengakibatkan kerugian negara hingga 200 miliar rupiah. Berdasarkan rekapan pernyataan KPK pada 11 September 2025, 2 Oktober 2025 dan 25 Februari 2026, maka diketahui 3 tersangka kasus tersebut adalah Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik atau DNR Logistik sekaligus Direktur PT Dosni Roha Indonesia Bambang Rudianto Tano Subdio alias Rudi Tano atau BRT, Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Edi Soeharto atau ES, dan Direktur DNR Logistik tahun 2018 hingga 2022 Kanisius Jerry Tangkel atau JKT. Rekan sebaya, demikian berita malam Radio Citis FM edisi siar 14 Agustus 2026. Saya Firdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio Citis FM. Kembali di sini Radio Citis FM dengan acara berikutnya. Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Citis FM lewat audio streaming di www.radiocitisfm.com.

0: Dari jalan mereka timur lorong amal gang baru nomor 45 Alu Avil Hux Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan supaya Anda masih di Radio Citis FM ya. Tentunya di program yang berbeda rekan sembaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra dan Dot Rekan Sembaya untuk edisi siar Jumat 14 Agustus 2026 rekan sembaya. Tentunya rekan sembaya akan saya temani Anda rekan sembaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Dandut rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dandut yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Dandut rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Firdaus.
0: Iya, selamat malam juga untuknya Pak Yus di Cunda. Pak Yus, ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu dangdut dari Haji Roma Irama aja. Lagunya, lagu ini hari ini aku akan pergi kembali.
0: Judulnya?
1: Ya, judulnya nggak tahu juga nih, bukan nanti ya, bukan ya.
0: Gimana liriknya tadi, Pak Yus, coba.
1: Hari ini aku akan pergi jauh dan kembali, berarti kau sabar-sabar menanti.
0: Oh baik, baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan untuknya Pak Yus ya.
1: Iya,
0: baik, terima kasih Pak Yus. Iya, Pak Yus, salam spesial aja dulu ini Pak Yus. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Yus, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan untuknya Pak Yus ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Dandur rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Yus di Cunda ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dandut yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya, dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat di malam hari ini Rekan Sebaya. Dan mudah-mudahan setelah Anda istirahat nantinya ya, semakin segar tubuh Anda dan juga semakin semangat dalam menjalankan aktivitas, dan terutama Rekan Sebaya semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, baik Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ataupun lebih ya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, dan juga hati-hati di jalan Rekan Sebaya. Dan tentunya keselamatan yang paling terpenting, dan juga kita perlu mengingat bahwasanya ada orang yang menunggu kita di rumah Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Dandut Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0604-559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dandut yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya Rekan Sebaya.

Rekan Sobat dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sobat juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sobat ya. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus ya. Mudah-mudahan ini lagu yang diinginkan oleh Pak Yus ya. Dari liriknya saja ya, mudah-mudahan ini benar ya. Yaitu lagu darinya Roma Irama dengan judul Malam Terakhir, yang saya pilihkan untuknya Pak Yusti Junda. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Dewi Persik dengan judul Kirmis, yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya, sekaligus untuk menemani waktu istirahat Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: aman.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame,
2: oh,
1: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: oh, iya,
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mengat tangnya.
5: Punya mai, patah dah kupinya.
4: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
5: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long podo atuh meja. Eh dekate tu tak kreh arang tabi kelong.
4: Kapala habu ya ta ben pegang-pegang. Kajut long pegak get kupi jino.
5: Nyan baro kupi. Rasa sesuai ngan nanji. Get kupi. Nyo yang kekon kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
4: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat ate long habu karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Heh, hai dek buntu, hanje jeo sagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kupi, terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kupi, kopi Aceh, ken kupi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya.
7: Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra dan Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra dan Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Luxmame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya Rekan Sebaya.

0: Rekan sebaya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bunda Karera di Tumpuk Tengah.
0: Bunda Karera di Tumpuk Tengah. Bunda Karera ingin mendengarkan lagu dari siapa ini? Lagu dangdut ini Bunda Karera?
1: Tidak boleh lagu dangdut.
0: Tidak boleh.
1: Dangdut. Lagu apa ya?
0: Lagu dangdut.
1: Rembulan malam dari Didit Karunia apa Evita Mala?
0: Evita Mala sudah diputarkan tadi di lagu pembuka.
1: Lis Karlina, siapa nyanyi lagu siapa kau?
0: Judulnya?
1: Ya siapa kau aja, Lis Karlina.
0: Siapa kau? Ini ada salam spesialnya Bunda Karera.
1: Spesialnya untuk abang aja.
0: Ada ucapannya?
1: Selamat malam aja, selamat bertugas sampai jam 00.
0: Iya baik, ditunggu aja lagunya Bunda Karera, nanti akan saya putarkan ya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Karera di Tumpuk Tengah yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Dandur Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Karera di Tumpuk Tengah, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Udin di Nisam Antara.
0: Udin di Nisam Antara. Gimana kabarnya ini Udin?
2: Baik.
0: Alhamdulillah ya. Ini Udin ingin mendengarkan lagu dari siapa ini? Lagu dangdut?
2: Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia. Iis Dahlia dengan judul?
2: Tamu Tak Diundang.
0: Tamu Tak Diundang. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan untuknya Udin ya.
2: Ya.
0: Ada salam spesialnya?
2: Cukup jauh saja.
0: Ada ucapannya?
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga untuknya Udin ya. Dan ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan. Assalamualaikum. Ya rekan sebaya sudah ada Udin Dini Samantara yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Dandur rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Carrera di Tumpuk Tengah, darinya Lilis Karlina dengan judul Siapa Kau, dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Udin di Nesam Antara, darinya Iis Dahlia dengan judul Tamu Tak Diundang. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat he. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye yeah, kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Be putu asa, dahsyat tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Dandut Rekan Sebaya. Tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan juga selamat istirahat dan bagi Anda yang sudah mulai istirahat. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang harus bekerja di malam hari ini Rekan Sebaya, ataupun Anda yang harus mengantarkan barang karena harus tiba di keesokan harinya Rekan Sebaya. Hati-hati di jalan, dan apabila sudah ada tanda-tanda untuk ngantuk Rekan Sebaya, harap menepi sekitaran 1 atau 2 jam untuk istirahat, ataupun Anda bisa antarkan barang karena harus tiba di keesokan harinya Rekan Sebaya. Hati-hati di jalan, dan apabila sudah ada tanda-tanda untuk ngantuk Rekan Sebaya,

Citra Dandut Rekan Sebaya dengan lagu-lagu pilihan, baik itu yang dipilihkan olehnya Rekan Sebaya ataupun lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan juga bagi Anda yang lagi bekerja ya, harus mengerjakan tugas malam ini harus selesai, tentunya saya temani dengan lagu-lagu favorit Anda. Dan tentunya bagi Anda yang ingin merequest lagu favoritnya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu dandut yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya Rekan Sebaya. Dan tentunya format tersebut juga Rekan Sebaya bisa Anda gunakan untuk Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp ya, ataupun Anda yang ingin bergabung melalui SMS Rekan Sebaya.

Rekan sepeda di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda di manapun Anda berada. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra dan Dur Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dangdut yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Caca Handika dengan judul Semua Tahu, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Lisa dengan judul Acuh Tak Acuh. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih di program acara Citra Dandur. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat tentunya rekan sebaya di malam hari ini. Dan rekan sebaya, selamat malam juga yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang belum bisa tidur rekan sebaya dan ingin merequest sebuah lagu untuk menemani istirahat Anda ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dangdut yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya rekan sebaya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya.

Rekan semua di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga bagi Anda yang rekan sebaya yang ingin istirahat ya, harap mengecek semua listrik, gas ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya rekan sebaya. Dan pastikan semua pintu terkunci dengan aman, dan barulah Anda istirahat tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, semoga di malam ini rekan sebaya Anda mimpi indah dan juga tidak ada gangguan apapun tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra dan Duk rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dandut yang Anda pilihkan ke sebaya peserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Leo Waldi dengan judul Sewindu yang sudah saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Rita Sugiarto dengan judul Zainal yang tentunya juga sudah saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Seseorang yang membaca tasbih 100 kali, itu ditulis baginya 1000 kebaikan, atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra dan Rekan sebaya. Tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nanti ya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra dan Rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dangdut yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan 3 lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, sekaligus untuk menemani waktu istirahat Anda Rekan Sebaya. Yaitu lagu yang pertama darinya Dayu Agi dengan judul Bisikan Hati, dan disusul dengan lagu darinya Ratna Antika dengan judul Lukaku, dan lagu yang ketiga Rekan Sebaya, lagu darinya Mansur S dengan judul Dua-Dua. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Citra Dandut Rekan Sebaya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Dandut Rekan Sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Dandut Rekan Sebaya. Ada Pak Yusdi Junda, Udin Dini Samantara, dan Bunda Karera di Tumpuk Tengah. Dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Dandut Rekan Sebaya. Dan kali ini tentunya Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Dandut Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Asep Irama dengan judul Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima di riwayat Tirmizi. Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.